Firy taminita gidan mudik ngwa sisi ke kwa ke radio XKFM. Ya mjagi ya fitika ngwa mta programi ke ya siga makre. Atu ke kwa mjagi ya kawadaga mjagi ya sam. Tatang kita siga makre ya wula gangta. Firy ka siwa. Atu ke nikhi kwa mjagi ya siga makre. Tama zika tina wula ngwa ya mjagi ya siga ma. Tike munita ngwa me. Imtaki ya siga makre atuki kawesida kwa mtati shaki wana kakrizi kwa wikangi ya wakalu kile mtatina kida ngonga kweta sakuli tikunima mtaki da chokamu na mtaprokoram kikangsi ni kikumasi tiki ya siga makre ya kumangangangi kachang atuki gukla mangwa mikalini ni ala sitatang likuwa onertin siyewa mkini ya mtaki ya siga makre sakuwezi kangi ya kulikuma kwa mtaprokoram kichang na mtaki ya sinki wala sanyi Jaga kawan kengan kawan ya, awak bilang saya begini, tapi saya aku bilang saya gini, untuk aku asyik okay TV. Jaga kawan kango, tapi saya beri begini, jaga kengan kawan tak program ni gak awak, kisah gak ya, kalau kamu kau TV begini, mana kawan mah TV ki, ye yunga, TV ki ye kesona itu, kan kalau kat ni gak, kalau kau akhir begini, kengan jaga kawan kawan tak program gak awak, tiada mungkin guna. Tikik ini kerja macam program kita langsir niki komasi. Tapi kalau nertin siapa mungkin ni kerja macam ni game wajah macam program kita yang game join program kalau tu macam ni boleh sen. Tapi macam ni asam ki manita ki fiertin kang kamba macam macam boleh siapa yang tu tu game macam program atau ki kerja kita boleh sen lagi join macam kang kamba kelikomalo ki afita mina. Now we're...